kau sih seperti ini. Soalnya sih subai subai sih alis tak kira sesuatu lari jadi telefon kalau zaman kita program terawan. Mandida program kita melalui wawancara secara dakhira sesuatu message chicken program terakhir dia kami hamzan secara dikunci nombor dan secara itu sahaja zaman darabiti seperti ini soalnya sih subai subai.